0: Imuka.
1: Ungazuchelwa mungana mwingisiti vuka zvaleswi kasiza zvikota aku fambisa mitiro ivikisileku kasiza zvikota kumahama bindzu ya wena nga asikulegi gi sangula khwatsi.

0: 5:39, Shibongile Armindo Masingi, hello kuhe hengelete longolok wa gichil murimi. Akale chikati, hi kahe kuramba, kasiza skota kuhi ambela mahungu ya provinsi heli rimila chindao.
1: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

Mangwanani va progrevo radio msambiki masoko kuna rino zuva ro nyamasi tshiso tanga ngomsoro wacho zvinodikana kuti kuoneke kuspira komumwe nomumweni vararami voino provincia mukati mokuninikira ndwaji jokusiyana siyana chikumbiro ichi chakava chichirehwa pazuva rozuro sposa mpa Arsene Masing seketero wehumambo mukati mokucherekedzewa kwokukirirako makumarongomuna natanhatu makore okuruhwa ako SADC chikungano chonyika jopashigadirano tinozoverengavo kuna mangwanani onyamasi ngo eyi anofambirana.

Ungisiwa yutits yanibain glossa punyami tumunya tong kuwads min rutit za litsikulam hunu nya litsikunya dzoitu nya agosto maganya 2026. Bitumi eka singi yongla kalapu pinyatsi 12 horas mhuno a ku mabili terça feira dzimedinyedza de kiso he swela kuka moyo moyo hi tsangana kuna yukuwa kikati keki na enra kuna ye kala kikati kyo yinga kitula nyadzi 12 horas lina kirmilt kuma inan uwe kala kikati kyo yona hiromu hatsapu kasina hi bangalatsana kuwa dzimindu dza litsikula muhunu.

0: Ikatinya guhiminga mihungu nyamahungu manara pagwa siku zi dezora shapu nyamahungu ya tunya ikitonga kuzimindu zi zinarana Isaura Antonio kuya tautaininga mihungu nyamahungu ingrosa kuya bimanara pagwa kuhikatinya zi dezora
1: Yo sili mungi sora jimsambiki kami hungu nyama hungu narama hungu ayai timbisa uresa kula pa kukikatinya zidei sharesh inaresa mahungu matamisa hukayo likumi na sivili nrani nyama kumarazi toka mezu isinga kwelani ni utungu nulunya zitomba nyamafu kisi toka mezu sisi na jira ukubatu ama nikidego wana kuyarisigara zisisi wama nikandrani nyakuyatikiswe Inaresa mambi matamsao kaya kwa Parki Nasionali Archipelago ya Bazaruto ki eyim utauga si kuna kuoneka kureleya sigaradzo nyavali nyakwabe ya pwani kudzunguzi wa malanga yali nyakuhimbedzi aulu vahiratumu wawe nyaukuki Hospital Distrital ya Masingo mchipangu kya Nyambani kutako kuna upoya kudiledwa kumahungu nyakwa dokodera na varumwalu kamukavu nyaku eneyi ndranyakodzomaneka vanakuoneleya vadwali Miungu basi ene mambe inaresa kuchikati nyazi dei shoresh
0: Mbonga kasi Isaura Antonio kwa mihungu nyawa hungu manata kumatala pa kuchikati nyazi dei shoresh

Kutani ihembe, kutani ibulumu, zingani mufoto wa papa, para kutakota wavanuna seva ambala na wona watatsaka lizunga danyana. Amukela papa lumti winika hina kamusambiki wena papaye. Loku zinga humilezo, zikombela aku kamusiliwa, aku yena papa luike. Ito amukelwa hewa wasati so, awanuna wamu amukeli kedi. Les gens disent que tu es un peu plus de temps. Par un zikalan, tu es un peu plus de temps.

ngiyakutsungunu ulisitomba inyamafu kawo kasi vatomanika kuwana kuyadisika radzisese vanamanika kunirani nyakutetiswi kwa matsiku matako mukipanungulu ya inyambani ukanyakasi kwa vatu ava vamanikideko vana kuyadisika radzo nyautsungunuli nyaambari kupiya misimbu nyakukari ambari kambini usungia sirengo nyakukari ulolu kuwa ziparki dza zinafi kumakuni bazarutu patanu ni wa reserva ya apomeni kuyemukia distritu ya amasinka pamalangani yaya singi sirengo simanikideko si nakusongwa na risili nyakusimbisa kona sinakuhimbedzwa kukhapo nyakuitukulanra nayo mongu yaya makandu kuborjitu damiao nyakulumbi procuradoria provincial kuyemo ya umu inyambani apuka sikumanikideko nakutsamusa upani vomu vanakupedziseya kuvalungisa kwa 77 nyakuyerani kamwe ni idzo ziprosesu dzidzi akunya kulandira yake dzinamanikako dzinakubedzwa ka tribunal kuyemo ya umunyambani manokodza kukulandira yakasamanika ndrani nyakutetiswa vathu vava vamanikideko vanakuyala isu sikaradzo sisi Parque Nacional ya Arquipelago ya Bazarutu kuyemo ya distritu yimanikako gazi distritu dza vilankulu kumakuni inyasoro ungutakuna kureleya sikaradzo sili nyavathu vali nyakuvabeya matini vasonga sirengo sili nyakuhimbedzwi kunayo vambe vakona vabela pamalangani yali nyakuhimbedzwi nyakodzo kusimaniye kuna uchirwa tumo nyaukoki kukaratu mahungu aya mangakanedwa ku administrador nyakulumbi parki yeyi Armando Ngwenya akuangatsamusa ukuye isisa kureleya na siku ya kamungu dzungudzu ndirani nyantumu nyaukongolo utako una uchireka ahulu vana kutumisana ni vathu vamigangani yile ahulu vana kuvaninga hepudzeyo khapo nyaukodzi ku vathu vamaneka na vakuveka uhengelo bwawe ndirani nyakuningisa iselo ka idzo dzitomba dzidzi niku vasibeyi matini ukureleya nya isikaradzo sisi saukuye kamungu dzungudzu ndirani nyakudziningedzeyi gavatu kuyemo ya ijipandhile ndrani nyahibudzelu hibudzelu eyi nyakodzo maneka vana kuninga kuti vathu kukwalisima lili nyakodzi ku vathu vasimaniki vana kubeya malangani yale manyakuhimbedzwi nikukambi vasimaniki vana kudusa kumatini sirengusili sihimbedzwako kunayo kukaradzu uye ganedi kuye pangutana kusimama ndrani nyakuanzi situmuyo nyakuningeli hebudzelu yeye kasikodza ukulisini yikaradzo yeye kimaneka yina kutsatukwa mwamingulu wachipanungulu ya inyambani kuyo oyo atako na kutsia litu nyakukudzi vanyamabinzu ambari ni valikasi vatako wana kudzipedzapo nyamitumu yakuyala nikuchitumbunuku patanukambi ni valimi kasikodza maneka vana kutuma kunzi yamwe yile nyakupalusi ambari kukira unenedzi nyasilisi kudzitomba dzitako zinakuduke umu inyambani nzi yamwe eyi nyakuko dzikusa kunanedzwa isi sinkodzeka ku vale nyakuti kupapanzi anavo vahedzime kupapfupi ndrani yakodzi kuta maneka avo nyakurengi silusisi Francisco Pagula kanedi mankuya yakatsiula panovo mudhorobhani ka inyambani yikati kungabiye kukangudwa centro nya exposição akulanga uli kasiku hatidweko kasikodzo maneka una uchireka uwo unenedzi uwowo uyi kanedi kukhu chipandu ka inyambani ulanga umo uli kasi vafusheli akutsiturista pamanikako vana kuboha kutsimatsima kukaratu saukotsa kamukumaneka kuna kuleyedzo idzitomba dzidzi ambari ukira unenedziwowo ndzi yamwe yili nyakodzi ku kurana vambi ambari kunira vambi kasikodzo maneka vana kuidzimiya ku vafupi avo uye akanedeko mahungu yaya na kutsamusa ukuyo weta ukhedza khapo nyamitumu nyakuyalani ni turismo nyaulimi nyaukuyi ambari nimimbi kiyi mitumu eyitako kamwe na kuanziswa khapo nyakwadi ndrani kachipandu yeke ya inyambani maltea khamanikideko ma na kufakazedwa ku Antonio Taula akumutangeli mwenuki diretor nya service provincia nya dza atividade ekonomikas kuyemo yachipandu yeye ya nyambani hiwamohi na kusimama ni kumuninka mahungu yikati inamanika ukasina kukongoma ka district ya Masinga umunyambani kumukutako ka hospital distritali ya yipandu ya Masinga ngutaku na kudiledwa kumahungu nyakwadokodela na varimwe likhapu nyakwadi khapu nyakwene khapu nyakodzisimanika

0: muduga kobanu tamane gatsamani ngai embe barwana oba abangatanga kukawa bavanya wakpo isidigira gakarere gasuguzwa mu bangura eyu mutamane gaini
1: wababe banku kawo wangabawa tsani sokuba na borobozi entawo wakuwe kukobani wahungu wa tsamani yawele wezu tsabani kayawele wezu majungu kutu kobani
0: uruku wana borobozi borobozi era jirengumuni
1: era tsungu
0: warigira karini kasi wana borobozi wako
1: nyagupa wakuga maganile kakona ya wakongolo warupa nini wana buruboza wadilimisa matongo wadilimisa sazipongo liko kumulu ilu sihawi ne udusiruli ne urora tinyongwa ningela agora awo era kuhawi sazipongo nisirengo sana buruboza jawe kawanga sugora
0: wapauga
1: wangu watama
0: kumunga wele kwe
1: huku
0: wana nyanari wangu manega na utamani
1: wangu manega falsitu juzigitikani kwa yoyo
0: iku ugulandrisa usumbudu wa wanu wana nyanari mkutuka mkotana kasi mburi kugyanu
1: ya wale wa kobani so itu ingawele wa no warongo wangu no wandri yangu hiti pona nako
0: jaku kamupani kukupa mpari gire o ku mahungu nyambia
1: na wakupa ubani itu sanana sakona sa Fernando wangu yeza upani mupoto wega mahule pudu mutawega umu kawai nye nyanata jupoji ini nyitzikide moyo wa yoyo kobani mule mwangazi wangu kulorena albino madera mama iwaye kwa albelina abelina madera
0: kukua uriadze kaiko uzama kukwe urongu ni wako bani usi veli usirikotana
1: mwiti longi nya isosu ni kuma tumele yangu ikabani tuma nijenya mai nyongwa tropa nyewe ya kutropa jitamana zihigwe nyikara jikweta mumbi nyamayo jau nyinga mana kuyo nyutu kukobana wana
0: ulizegi edwa nyamayo kubo na hongo likuudwa na tunu
1: nyitamana hongo liga mbe nyitu nyitamana maji adri ni mimba jaye nikine ana hata indaga munhu wa mimba yoyo basi yihambanisa kura
0: ja uri kuja udzuri utapheledza ja nyalupya kupweta mumbi mamai nyahengeli ndranga unyakubvahi nayi
1: nyinayi ja
0: udukukane kumatumelu yako ulituma karini
1: ni nyipele kamidifero nyibele kumili novusenju 65 entao nyituma kamidifero khanga shegaduru makinani mule
0: shegaduru
1: kundinda dzikunu ninga fugero atemu nyafurunali nibindavo nyibela kanga

0: Mungkide wengi sinya goreje mwaninyari burili ni babi avilinu wananyanari angabele kwa tamani usumbudwa wawe wakutumbunu kena kobani higanele himani matangu nyago zarangani hauru hina higi sarunguru kuyatu hina tumba kitu anuki sikiyoyo ulimani liburili kuzinzira nyazari kugire hina wana nagambiga limbili tigu tarani hakani kutadisa alshandri matimbi ni Bernardo Salomão Ugire Mihani
1: Musumbua Tamuselu Nyatumbunuku Watu.

Alcino Margarida non quer brincadeira. Marco e homem wango kauye. Tomi Lamine. Yauya kumambe maembelo Alcino Margarida. Taninga gizimba nyakupete kudavatisa. Nakuninga mimwango nyakupwale nyakulaye. 14 horas e 29 minutos. Ungwenya wembi galini gane omuga gipandringu lyati nyambane Alcino Margarida. Bano ngari kutule kitendri ya kumingisi ti rati Msambiki nyambani Esisi rambunya mavili terza feira Zoitu nya agosto nya 2026 Hau kumangalaza kusizimba kulisini sine Na ikulindra ketu naba noromu magi mamboni kwako Wako pindrela tembuye ni mwingisa wate ketu Ngora kwadi Wata kufinyana ni mate maduga Fele kusima magasimu na kutuma kolo Zazi hongode unua kusimama Wani filho de peixe peixinho é Yanana nyanzanzi kagunanga tsuka jikara kumba nada Yanana nyanzanzi kagunanga tsuka jikara nombe Yanana nyanzanzi genakara nzanzi niyo Gawana tanya hiongo Lundu kawele givai Carlos Nisai da hiongo Wemba gizimba nyakuyema vele 14 ni 31 Mihani

Digi, yongwala nyatsaniseka, kuligibili chaji garade, inatsaniseka, unga nyedike nyimbiji zimba, jikanelua kwa hapa kumumbi muyembi, hapa kuhambana mwama gani yako kanyamai, maruku yelusia, uongwala hailusia, tukwa na itara, ikara hidande sanga muya atulusia, hikumbini hatabu na romu hatabu, orusana na sida na itara, ikara hidande sanga

anza pula viela Lucia Musaisa sana nasago Una hongola hai Lucia udika kuhikara hatago Idandisa sana nasatu Musaisa lipanguratu Waku kwete hongola hai Lucia Uno kimbia kutani seka Lucia Sukwa no karaka Vanga zangu Miaka ni miaka inga panya atabu Hidandri saisa nana satu Zidefetu zatu ingu ziti mai

kodze ugandrana hinyalana he kodze kufurugedzana samuhunuluse ubatawongona hailuse nokimbya kutsaniseka magwa hama mwalulusi mathegideo nakira karini.

0: jigawa kiki nyalipandri na uraru nyano nedze nyamabinzu umu nyambani vikoze jirikuwe ba manekwa na ugira dungi seri nyo kongoro kasuku hongora gano nezu nyo kongoro nukira kako mabutu ini mutangiru wajipanu kuruke nyambani Francis Kupagura anga tenjia ujifisa kiki samuseli kujipanu kuruke nyambani yinani marungeru nyo kongore yano neze sunya disimangu usta kusina kubinzula umu provincia. Mwingi suwa radi Msumbiki mahungu kujitonga ya slambu samuhunu kayu ayamapo hideo kumahigisu mahungu mangaronu kewile kune Alton Francisco. Tumajwe loi kabunye mitsini kieto luhire.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: nyakubusedzwe
1: hina kusimama nilongoloko wathu hina resa olu nzimu ya John Shibadura anga emba ni vana Thembu Brothers kumwaka wa 1925 na vayiningedilina la mukazi wa makandirorera nzimu yeye kutaresa kubiseka mwama anga chadiswa nyamayani kuvalongo vaye ahuli nyamayana yoyu kuyi anga ayerukasi nyamanya wadinya Themba na mufarisi wara mwama anga situgula kuyi anga angola kabeleki vaye na kukuyi vabeleki vangu ngidiwa leyini mashi nyamana ulimunga niluudzisa hedu kupwana kamu wadi ahulu sita goheka kuku mumana nijibai kukaratu simbari uli jinga banyi hatana na ikwadi hiyo hambanidi kukusa iso kwa na kuchada ni nyamaye nyamului ngudika nyamaye nyagu nonezi uwadi ahulu na rimufarisi inzi muyeyi kiga asinga usedzu wa kumwaka wa 2025 kunzawa nyagu imbura na kupani banda fretis akunzawa nyagu imbikipani ka Zimbabwe

0: umnyaka kusedzwe.
1: John Nyamukokoko adoro abunya kuimbi kulinela u John Shubadura adiri muembi mulovinge dzinzimu kuma kuni muombi nyakitende na kuvelekile kutsiku nyadza 7 Fevereiro wa 1927 ka district ya Bundura Rhodesia ditsulika likakoni muhuni Zimbabwe adiri memba nyantsawa nyakuimbi nyakhayena nyasungura uwu de Sungura Boys ungapwalakela Zimbabwe kuma kuni omu Musambiki. Vabeleki va John Shubadura vadirisi sumbudo sa umuka ya Musambiki vangaba vathuma Zimbabwe nhwani na kufedwe kumamai waye kumwaka wa 1962 ibabu waye na kutshadili kambe. John Shubadura vanyili ni koko waye ana kuhebudi kuomba mbira na kuvedzili kuhebula. John Shubadura uthumile khunga muyimbidzisi nyaka miyamu kumwaka wa 1980 ahongodi ayavanya shitungwiza undropani tsinza Harari abu anga mana lina la Mr. Shitungwisa ayoyo adzipatili ni banda ya Efraim Jowe de Sungura Boys na de vokalista principale vana kupalu CD album John and the Sungura Boys kumwaka wa 1984. Kumwaka wa 1985 John Shubadura umbili banda The Tembo Brothers vana kuvuvu milungudzu kuka dekade ja 80 ni 90 abu vangagira mapulu mavili kala kipandi ka Reino Unido abu khavu kambi vanga vuvuma umu Musambiki kuti kakhayena nyasungura John Shubadura embili dzinzimu nyakhayena nyarigi nyadzingidza koni dzingapaluswa ku 2004 nhwani kakuna luzidiwomi dzinzimu dza John Shubadura dzidi kukaneya kuvanya kufana ni usiwana kutsungunuka nyadzingamu kumoko ni kudiriswa nyamitshadu kuka dekada 90 John Shubadura kuye angaphatwa kumadwali na kurengisidza tshavu dzithomba dzayo kuve asayisa madwali na sasakozeka kuhalawuka. John Shubadura luzidi wumi ku 4 nyagosto wa 1999 narini magumi mana ni miyaka miwili. Uyi John Shubadura kuyi kasi angamba mana kudzingwa uthutiri na kudzingira kukhonga muthu yamba na valongo. Kukharati mwingisi wa Radio Musambiki na seka longo lokushirikwa muhunu hina kuresa mukadzi wa makandiro rera originali unga embwa ku John Shubadura ni mana Tembo Brothers kumwaka wa 1995 hina kuthema kukhetu nzimu yeyi hanwa kungudzi umunyamitshadu yihani na uwisa mapimu vawulangatunu wakuba uri moyo nya vafarisi hambana na sosa nangaridzimindu longoloko wa muhunu khuka siungalo wani kuhibula kuyi Antonio Khumbani Luis Batista kuyi angabaromo abunyambitsini hina kuthimisa kuya kambi kaimbi mulongoloko akumunyedzi tsheva dzina tsalani
0: shiriku dzinzimu nyakusedzwe.

Basi mwingiswa Radio Msambiki kushiriku inga pwava ni Antonio Kumbani inga pwa matimu kumakuni kudava atabarugwana haku hegisa mitumku itonga iya na kuni silambu sa litsiku la mhuno silambu nya mavili terza faida litsiku zoitu nya agosto mganya 2026. Gitonga kena uya minru kujikati nya zi 8:54 minuti ya kusvele ketu mitumi ya Radio Msambiki inasima migasi kubuhela. Kuzinzia zili nyadzadi. Eni kena upinu saida melia punya mtsinu wa mwole afsiu shau. Atekala kazim zindrima nyami tumuka ku uye mwone nyadzitiba zumele karat. Tu karingani.

yamukela chihiwadwe ngokwase kuchihoka timakatonga tiyane ukuvona kahale kona hambe kutsungeta nhwafu heta kupushera kahatsungeti kasi banda kakarana nawe aniyo mhakaiwa achi nikarati kine kunifakaitela silona nikarati kasengo nipeketela sena ngatsola ntine kwangu niya humula ngokwa chigangu di chigangu nikunichada nikusena nichada hambe nikulunolo sena nilola nitokotsuti niati tluva kani mashunga du uchinipeketela ungadu uchinifakaitela silona sena karate kuleka heta chikaratu chacha kupeketela na hitisakisi kasiku hitsumba yotsembimu uchipeketela mukwano chalisima kasungototi neomba ko hekala hatsi hiteta mahungolo kuchiona to hekarate kahitsimbe hilava kasi kuleka hila madoda hambeni masungukati mana hivuna kasi kulungisa makaiwa madoda akona yokata ni masungukati nguva le hiva saula ku hichingona vapadringo vathu ingakuva vapadringo vana kuninga chihiwa kombe vana kushavela sa kushavela kuva leva nokuvhona kuleko solodza to mangona wali tsiku chichaya oni sikarato mecha mina yakavona va mivuna kasikupinda sikarato sia mitsangana kunaso loko michikarate ka mitandana navo ngona ina semino tsungana nika vaveliki vano milava madoda nimbani masunguka ta mikala hatsi chichikombekisa kumihambana mina chani mina hambana isinga kwa mizumba kupeketelana kambe loko ni rando lilinga de kona mina lava tindzira ta kumipinda chikarato chiwa Hii ni 16 horas ni 34 minutos, o change wa banda kakana.

Wengi sivara di Mosambiki hibuida gambi kuwehe tamula pisela mahungwehe kuna awo Katitikula da muno huwa hina wachibuada lokatu maposa Tukula tula Mosambiki mawe dema shimana kupinda mwaka Maguma mbili nishanu watu telefone nitira rutinga dibidwe Nguma koko kumwa dhurupana kanya mbane Ditikula chipeta kulungundungiso Makoko yawa madu uchatu kwa kukela dhurupana kama shishi Machita mwa nyambane machiko na mata chipeta kuluni kuweti matela kutaba basi Amwe nyambani vadimi vava vajishu kubala nkona haka kuni kubaluze kedu ngutenga watati ngita timbewu ngumati ya manga wama chipupusha maviki ya manga wama chipinda. Mahungu kamba ya nyambani mbwata kukuni koo muwa nyambani kushua kuditsa kidweka humbingutu ngutu ngutu ngumapalisa na atabu.

0: akulutsha kukulungela a siku ga doropa ga Inyambani. Nakona hina kulomu Inyambani varimi lava va luzileku timbewu tinyingi kwalaha ka tifula ti nileku masiku ma hundzileku, a vula yi nileku yi ve yi juma a varimi na yi gweteleku masimu ya varimi vanyingi. A mahungu va longusela matlhela mahengeletiwa ha mina Ameriko Mukumba Tomas Valoi i basupela michini.
1: Muzile mahungu ya Inyambane.